cowoknya dia mau godain itu bini ya. Entah gak tas lo dong nih. Mereka tepat itu nih. Katanya dia nih sini ya. Tanya ini ya. Mereka tepat kecil nih. Masih bawah nih nih. Sama senyora nih sini aku nih ya. Carlos CGH. Tetapi jangan-jangan ya.